ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ལོ་དེན་ཅུ་ཐ્યང་ཡ་རིང་གི་ཁྲོམ་ཅེ་ཐེ་ཇོ་མི་རི་གི་གི་ཅི་སོ་ཕེ་ཅེ་གི་ལོ་ཅུ་ཐོ་སམ་གི་མི་དེ་བ་ཤི་ཡིན་ལོ་ཅུ་ཐ્યང་ཡ་རིང་གི་ཁྲོམ་ཅེ་ཐེ་ཇོ་མི་རི་གི་ཅི་སོ་ཕེ་ཅེ་གི་ལོ་ཅུ་ཐོ་སམ་གི་མི་དེ་བ་ཤི་ཡིན་ལོ་ཅུ་ཐ་ཐ્ཡང་ཡ་རིང་གི་ཁྲོམ་ཅེ་ཐེ་ཇོ་མི་རི་གི་ཅི་སོ་ཕེ་ཅེ་གི་ལོ་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ngasyu gyekeb gyongwa ngyebar to tansam gyongwa ta. Tansam gyongwa ngwe la pyeongchong dienne yungwa chegwebe tunin kyejin la kowa tingzab lunba chene pyeongchong ki taje chadye kongbe chinba ni bangda yakshu te yin xie songba shi.
1: Dimzhu yinne ba, dukang yinne ba, kengji thay la namsa lawa tu juwa tabiw ge puchur chungto os. Ta chundo da peje chungjo di je changma logo soso rangyi ge mikto lakshi chungje kongjen tangki gating wala nganzo mangzo ki choyang jibu shibjik ge je deyo os kongjen tang toje che shuju yin.
0: Medo zongwe tida bu rinpa sumbe zhushin koyun bema chichun ge. 개용네 슝람샤동 주슈투베 메도종라 타자 차샤카 페가디에바탕 존진소와 제주초원니 표의시베 징주당네 로딘지 태양의 진기 푼주르타 카티데 메제 송바시 조제치 유축제 퇴진 태면 대비자 상랑도 차 대양 미심 그베 로규 종화시당 미심나 꾸마 태베 삼베 꾸론시 인신 미리카게 레제 망서츠 장람사바 베본시바당 뒤럽사바 제지 적베 튠지지지 제유바시 보종스지 슝레 칸기 조진슌바 추인제예 Gwangdung Jokzhe Dingzab Chie Ne, Yudab Lopchong Chie De, Yingxiong Nambe, Jodion Zubi Dangi Nyemui Chie Gu Biawa Tang, Zhonghua Miri Jikdun Zubi, Dushi Dengzu Chie De, Bo Zong, Buida Kongbe Dongchi, Dupshu Giesu Bidu Yin Xie Songba Shi. Medo Zongwe Tepcho Jikyuru Biu Buzhang Xionba, Li Tinggi. Turab Zarbi, Pyoge Lejiba Shi Yinbe Nguyne, Nganchu, Medie Kongbe Jikyuru Tang, Miri Tungzhi La Songchong Chie De, Pyeongchong Zubzhun Hurda Chie Ne, Zhonghua Miri Jikdun Zubi, Dushi Dengzu Chie Gu Yin Xie Songba Shi. Nangzong Demushangi Chichawuyun Sunam Chichungi Tading Shiri Mangso Tsui Kho Tewe Gezetone Gwangdun Jokzhi Chedi Jokzhi Chungzhi Ti Xiangdang Chungdegi Chichaw Samdui Le Tuyendang Miri Tungzhi Yatun Lege Pianzhe Ngui La Gyurwa Chichu Yin Xie Songba Shi
2: Chizi Sumni Yinga Cho Ranyu Jiong Sishung Sanjuru Shunglian Kangki Nga Jiong Anguwa Yabu Zuu Xiebe Jidun Zuu Muzhe Sanjuu Chincha Tsundu Ting Songba Cho Ne Chilu Yidong Yisadu Lu Chintu thangpo ne shibe para, ranchung ki chetui le diung kor ki njiyu ne cui ngontu na oma se, sargui be zhiwa ra len yang kyab yub shi. Ranchung chung chetui ju ki chudan shuyen ba li lai yi. Chintu thangpo ne shibe para, jiong yong ki chetui tsenpa ra yubab go tong juru sumje chozul ha zam chung yue be. Yubab ten to pang nyan ta gyundi rung xin ngon se tui du chin yue. Chetui chub zui le gyuru che ne, ben juru byuda kong be ta mang zu le ju che be nur shu ki meng si ngaru be ten du chin yue. Basi chanshi le nguyen para, jindu thangbo ne shibe para, ranchung ki tosara la zi tuyun le ki yubab tuyu tsumba le, gyaji ngi ca gu parwa ta, tosara la zi ki shib shu tsumba tuyu tsumba le, gyaji chik ca sum paro wa, tosara la zi ki sujun le ri ki tsumba tuyu tsumba le, gyaji chu ca duyun paro yuba che yin xie sumba shi. Dilu tsun, ranchung ki chetun tsenbe, chetun kebun la gyurju dingsab che di, chetun lamlu ki chubzu ta, chetun chimgyur so le ju che ne, chetun tsungnyen kuyo le ju cha gyuro ramde che yub shi. Tuzi thangboro, zhengyong ki zhechu goro ki zhiyu leri la zhongnyeri yungbap go thongchuru sumje nishul ha chungwa ti, tuzi sumba le gyaji le goro ca nga paro yub shi. Ranyu zhong che tuan ju che je shibshu chuyu chuchang ciden kangi ki, che je kagwe nian tuan ribtan rinpar mingne, mangpen che tab mangbu tuan yu. Nian tang pache rishu rume tang, zhulu nyeri we gyurim lekju che yue je sumba shi. Ranyu zhong che tuan ju che tu todam tang, cenze peke chuyu chuchang, luyen hao yi, ge yong ki, 巴士的车个准备，取代重叠的居民团呢？

0: ki sawa ge dubla min chi ki gyurim nam
1: kap kya me go be tha na gung la phok to me be tho ni shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
2: gyun thong ya me ni ri thang thie wei ren xin ki ya me ni la phen bu yu gyurim yong la xieb xie yu bie xieb xie bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi thang na ye di thang di ne xi ge ji ཁྱི དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 毕竟避免堂铁尾人行给明年中路苏里面在新旧抗体安置苏德给面具起的三十多钓鱼金铁链帮店卷个堂米兔脏西木脚子鱼普尼东瓦王子娘苏借鱼铁西给他米日不日起不堂米塞不米通瓦米脚团吧米干不说给年团鱼子毕竟避免堂铁尾人行给明年中路苏里面在新旧抗了撇堂我要了卡巴堂
4: 从卡南列片给观众阿不就人民大街堂人民娘们能小别过年皮巴儿各所学三年他是创建林国的下浪爬过从中给年长陆地卡巴儿列过给估计初期阿阿阿尼初即顿松也古古古顿阿尼初天阳看到大米米那么哈里汉三个面腾端他接着的去错对阿光天时他的过年呢随时把天命西北美罗个列钱看到点 위규 제바디시

0: ཨོལེ གུང ཁམས སང གུ ཤོ ཡིན ལ ཡིན ནོ གུང ཁམས སང ཉེ ཧུང ཤི མེ ཁ ལུང ཉེན ཆེ ཁ ནེ ཁེ རང ཆེ ཤི ཐོན ཆུ ང ནམ ཅང ཅི ལ ཆུ གུ ཆི ཉེ ཤི གུ གི
1: ཁེ རང གི དེ ཁུར ཅིག སེ ད དེ ནེ ཁེ ཡོང ཁུ ཡོ ཆེ ཚང མ ཐེ ཡི གི དེ ཁུ ད ཅེམ དེ ཁ ཅེ དེ ནེ དེ ཨ ཁ ཆེ དེ ནེ དེ བུ དོག པར སམ དེ ང ཚོ རེ མེ ཅེམ དེ ཁ ཟུ སེ ཡོ
0: ད ཆེ ན ང ཚོ ཐེ ཡི གི དེ ཁུ དེ
1: ལ ཅེ
0: དེ སམ དེ ཁེ ཧོ ཅེ ཤི བེ ལ
1: དེ ཁོན ཅེ ཤུ སེ ད ཐེ ཡི གི དེ ཁུ ཅེ དེ ནེ མ ཚང མ ཐག ཅེ
0: ཨ ཁོང མ ཚོ ཨ ཉེ ཁ བ ཅེ ལི
1: ལེས
2: ཝེ ཞུན ཅང ཁམ སེ ཅིག མ ས ང ཉེ རང ཅེ བེ ཁ བ དེ ཉེ ཐིང མ ཁ ཤེ ཤི གེ བེ དེ ཅུ མི དུ
0: ཁོང མ ཚོ ཉེ ཁ བ དེ ཁེ མེ
2: ཨ ལེ ཨ ཞུན ཅང
0: 你也不摸你家格罗斯托不这边喂哈喽所以我打个语音我红星没开龙给无数下过笔那我也注意看给你们来笔好嘞看不上看不上郭木村我谈的来家语多少年前让写把屁股用的给他见呢 当俺做三家店差不齐，也免得进了店前吃过个些正常推给吃的。
2: 哦，当当是，三家店俺来什么就差不多出去，你们到应的。
0: 用啊。
1: 前两年俺做公司开些工资送啥，前两年光吃了，俺做什么也不当吃。
0: 他见呢，态度。
1: less 态度。前两年在你们来吃土生干皮辣椒，他这给你们来的留住土白肉而已。今这是，三家全用了俺做菜检查，马上谈到俺做成些辣椒。Sam Shula, Kirange, Jimdu Kanda, Sundi Yamni Kuike Jungle Seku, Noche Jimdu Kuike Yen Shikuri. Kusho Hulage, Akanda Jimdu Kanga Yen Shin Taji. Kinani Ge Chakuida, Chu Shitela, Joamin Jayu, Yen Shinguyu, Tondo Mazetel Che, Chesan Kinani Yen Sunda, Nazu Kyun Ne Chuku Che De Yunga.
0: Mazu Tudi Kanga Joa Tinzu, Yikol Boje, Kinan Pisa, Kusho Hulage, Taganaro Shuyi.
1: 초니기저와딘조초도나차스노키랑게가당부망스치아유치나로슈이
0: 看这些呢俺做问题的他做做想念些事都得不那些俺做听的恰过人些许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许许 집으시라도와.
3: 얘기.
0: 아, 저 좀 뭐. 뭐 초동이 되게.
3: 초동이 얘. 야.
0: 어, 다이는 깁상이. 어, 어떻게 그래?
3: 뭐야?

0: Dim jadi jadi cipta, ngamca layang kartu. Semnya jadi cipta.
1: Tali roy kiri. Xiao Zhiliao, kasi apa cemina?
0: Aku macam.
2: Sangka sih yo.
0: Asal tu nolong lagi.
2: Tinggal kalau siapa tanya pak, siapa tanya pak?
0: Jom sini. Murang kau macam ni je. Sui sing je.
3: Yalah, kau setaruh.